bahum bulat kuli kena na kurang na merama kerbau na wanita lewa na bunuh lebih bungo New Zealand di bawah usi na bah city lebih bungo Wellington dan na Wellington Access Radio 2.2 FM. Bahum bulat kuli kena na kurang na merama kerbau na wanita lewa na sana tini kembali nonton bunuh kena sama ibu kita tuku na bunuh lebih bungo Wellington. Bulat binaka sa bahum bulat kuli na ada tali na ada nimbula na ada ningganga ni wanita kurang na Yesus Kristo. Kau ni tak na bosan ikalau na na rawan ni kuat na bawa ungeti na bawa tumbir kita kena na singa ni dai. Nak ni bulan ni tahu tu, nak ni bulan ni tahu. Datuk boleh vale. Senda baru tu boleh menolong dahlaka. Senda baru tu boleh nolong ni motka. Bukan tak mengaku baru mungkin nama tak ni singa ni dai. Sana kita bi, mubi kita bagi tu weekend na. Enam tak ni singa ni kuat. En Wellington Access Radio. En 2.2 FM. En singa ni kuat. Kau ni tak Nina kau tiga daru nak kalau kini dua tangan lebolo di bingkrami. Enam singa ni dai. Lagu tu mereka mai. Nisland di bang itu, si mangande, si mai zakaka, si mai wuli, si usama ilioni bunuh tunde itu, ene bunuh ngu Nisland, kamu kaitu itu kena bunuh lembu, Wellington, usama ambule tu ene weekenda, ene singa wina ni kuwa, sana raba raba, kalau mai kini ene singa wina ni kuwa, mai la umbeka, la kau drobe mbua, si mazwata, mai ba, patikira, o kadabu, mai biti, telebu, rewa, Serua unamosi. Saya tidak boleh dapat menerima untuk hidup usaha. Saya tidak boleh mengikhlas. Aku sangat membuli tuan ini. Yang saya menerima ini kuat. Yang ada tali. Yang wanita rahmat Yesus Kristus. Amin.